Dia kira ni makan musikan, memang kita orang hamu tu kono. Musikan ni sa musikan ikusnya betulnya program di lekuk bida bade sahin loro. Tiada masa akses sahun si tempat sira. I se program abi bang solok no ikus di tu se takau musikan. Honi titu itu siu ne belori se ligat. Ia te prosima di sahun.

korban. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Patimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena notif dari pasangan. Terima kasih.

0: Kalau ya sih tidak nama ke musik ya itu orang anak tuh film vali mah itu musik baru na drama musik kok kosong ini yang sekuliah kona buffet atau mana ek bi thori prevene violencia.
1: Anu lekti.

0: Malu krona na instira, tuir mai, ita se akompanya radio drama Kukosa. Radio drama idane, produs, lihusi cooperación entre Secretaria Estado ba Igualidade, Secretaria Estado ba Comunicação Social, Governo Australiano ne programa Nebilan, nebe implementa husi Fundação Ásia, Conselho Imprensa, ZCMP, no Rádio Comunidade e a Timor-Leste. Hoje, Loron, Ita se discute com a Ba, o Insa feito no Manesira, bele foi ação, onde prevene violência. Iha drama, né? Ita serona, diálogo entre Helena, a Sica, Rosa, Martino no Paulino. Sira se tudo, o Insa, grupo feito no Manesira, aprende a sua experiência moris oi, onde tal bita muito, a mudança positiva em relação na comunidade. Mai, itarona hamutuk.
1: Bom dia. Emas jok mai hutuk ah?
2: Sidau kita sika.
1: Oke. Entang hawa rumah tiak kadera sirane halo kabuar para orsida ita hutu turia sirkularan de.
2: Sika, wa rumah bae, hau cek lai lista naran sirane bemak sidau kselune. Markita de Jul, Janina da Costa, Maria Sila Dora, Ernestina Pereira. Ah, Helena yang hati masih dah kata mau sang.
1: Aiy, emas cerne, atau mau yang kontru mak orang selidu tena sudah kumai deh ne. Ah, sudah balu mai ona ne.
2: Bundia kolega sira.
3: Hai, bundia mana?
2: Mai liu turti hane.
3: Oke, dia mana?
2: Sira selo kene be.
4: Ah, mana Helena? Dalam rumah sira saya tuir mai kare.
5: Mana Helena no kolega sira? Atuh dihandit kata kita ni mana juana ni nyelang hadau tinyosa. Nibi ni impresta usi tini grupu kreditun yang ni.
4: Hei sa, hau musrona ni sang ni. Fun ada up mos nyelang usutang osang. Mak nyelang ya atu fo. Nyelang bakurang ni telefoni. No bandu nyelang bele partisipai tini grupu ni.
2: Ah, nega. Hau tristi liu rona de ni. Ite presiza halau batru matu suporta mana juana.
4: Uin sa, kari kita tama sirane problema, bele halo atli utambania.
2: Ita lako idene atu akontese. Maybe kari kita bele hanuing hamutuk, bat nebe dia kata bele ajudania.
6: Maybe winsa, ita laos polisi ane.
1: Hau hanuing mana Helena los, persisa halo bat rumah. Mana Helena nya hanuing winsa?
2: Hau hanuing primeru kari kita bele buka tempu dia, benghirani lain say atu ita bizitania. No cek kataknya sente siguru ya uma. Dehan bania katak ni ala mesak, no ita iha bania. Ita bela kuliah honia kona bania opsaun sira. Fah informasaun sira kona ba, organisasaun sira nabe bela ajuda feto sira iha situsaun hanesan iniang. No bela husumana juana, saida makne rasi kakar kalo.
4: Mana Helena, ne ideya dia klos, hau anu ini si apresiai dan eduni.
2: Karik pa futuro mo si tabel uja tempo balong he ita niya encontro mikrokreditu sira atu kuliah na kloke kona ba ita niya relasaun sira. Dia kliu bang hira ida husi ita hasur hela problema hane sang mana juana niang ne, bele faha ihane atunune ita bele hatena no suporta malo.
1: Mana sira, hau hanuing ni diak. May be, laos det mana juana maka suru problema ne. Iha mos, feto barak ya komunidade nebe experiencia violencia.
2: Ne los, kari kita ne grupu mos bele halo batruma atu ajuda ita ne membru sira nebe experiencia violencia hane sang funduski katu ajuda niaka.
4: Nemos ideya diak. Maybe dalam rumah kita mau susah lato. Kari kita bela halo encontro ya komunidade atau kuliah kono bahas untuk violensia kontra feto. Tambahnya problema komunidade nian, laus kita yang mesak.
1: Los duni, se membro sira concorda, hau si kuliah o hau nyalain Paulino. Tambahnya mos, iha grupu mana nian, nebe kuliah kono bahas untuk dan emos iha komunidade. Ita bela organiza buat rumah hamutuk.
6: Ha, mansika, ni idea dia, ami concorda.

sirau tidak ada makan musik ya ikut sebab program ibang solok nih ya. Brigada barik dan bantu bot sirah. Nabi makan kore dedang kompani hala. Nabi nak fatih stedet. Seiha program media. Nabi makan lori husi balon reni. Hal ini balon awal saya aksumikan iadeus. Ate prosima edisang. Bye bye.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, popresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Maria, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Okay, música husi metal mau bere hone titulo Mehisa y Realidad y Loriona ita baya tuku ide lio minuto hat noloresin lima. Tamarena fatin haunia, meri diek meriuk solok, norona diek dit bitu bot siroho tu nebe maka ores nila daung. Sela tilung mahela loren si noloresin lima pontu walo megahertz ninia ngune tuir mai. Ona fatin lori tu bot siroho tu kolikon apa karakteristika husi fos metang. Nune fos metang da keda sema niatin sound tampanye kor metang nebe maka varia husi kor rosu to metang depende bawin sa nye kuda. No kori dene laus artificial, mai be natural, no mai husi substansi sira nebe hanaran antosianina. Nebe mo setang iha aihan sira hanesang uves no aimorok. I sabor ne mideru ituang, no iha tekstura nebe meting todang liu ituang duke fos smoothing. Nune bang hira teim, fos ni hasai korosu ida babe, o dihalo hahang ne sai furak no distintivu ya. Nune dene maka karakteristika si husi fos metang niniang. Taman na fatin haunia mididiek mideek solok na fatin lorita bot sira barona musika husi asbak ben honi titulu rindu.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, DB Mag Iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa sound lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatan kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa sound lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, opresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Cianolo Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Cianolo Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
2: Halo lagi korek solok malu kerunan yang radio Liberdade Siraho tu Liberdade Iha Aning Liberdade Iha Moris ya Vila Vali Hohao Reni Iha program malu raik solok Nune itu mi kontinua ho belong Reni ya tambah belong yang tiha Aki asunto importante ida Taman yang nafating haunia Oke lorek dia korek solok beto bot Siraho tu No espera katek tebo Siraho konisang nebe maka dia nafating ya Nune ohi lorong walu fulang otobro tine ngri hung ruru nulu racing neng spere to bot sirang aktividade soto laho diak na fating nune korazeng na bontare pom aktividade pito bot sira hoto ya nune ane sampai bye ngene program loraik ihe belung reni si hamaluk imi haus itu kurua bato tuku hat mebe itu se fahe bae sesang rua sesang primero haus itu kurua bato tuku tolo belung reni si oferese muzik ne be maka trending iha plataforma Spotify no haus itu kutolo bato tuku hat belung reni si oferese muzik ne be maka Hanan usi tanya kantor rai larang nini yang hover sound te tu muria malu kita buat sini aktif dari si horas lorai nini yang tamare beto buat sirau tena fati ngau nia lorai dia korek solok bom aktif dari ibom trabalu nune besir nabe makasih topa topa hela hader ona prepara fila fali to buat sirania an hodi bela kontinua servisu iha horas lorai nini yang Nune ane sampai bayi ngine belong reni mas prepara ona musika ida hori locate nia programa ake loraik solo kari sang ohing nini yang musika husi any pen hone titulu Bloody Paradise.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, okay, musika Husi Any Pen ini titulo Bloody Paradise. Sana sang musika berturut pada program Loraik Solok dari sang Ohing ini. Entah mana nak fatih ngau ni ya. Loraik dia Loraik Solok betul betul sirah hutan bema kau rasa dalam saya letih lama hela Loren sini lu resi 5.2 megahertz ni niang. Rona dia betul betul sirah hutu bema aktividad dari bom trabalho ya. Nune Any Pen hanya sang grup K-pop husi na sang Korea no hana nu musika hozendre K-pop. Pop, hip hop, no R&B. Nune sirana hamutuk naing, okay, naing nen ya. No nafating haunia loraik solok bom aktividade I bom trabalho beta bot sir hotu nebe maka oras nila daung. Stay tune hela ya frekuensi channel racing 5.1 MHz nini ya. Tentu ihare larang no mos iharai lior. Nune basirana be maka karek se toba-toba hela. Haderona prepara fila falito bot sirani ang. Hodi bela kontinua servisu iha oras loraik nini ya. Inune na fatih lori tepuk sirap arona musika husi ake musika rua ya husi sien espero hone spiro hone titulu Great Expectation no Pure ya tambah musika rua ne harus nida daung trending hela iha plataforma Spotify.

0: special. I just wanna feel.
1: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu di Bemak Iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa sound lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, yatan kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa sound lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Kiai musika husi Olivia Rodrigo hanya titulu The Crew Loriana Ita Paya Tukur Waliana Minuto Lima Nulu Racing Hito Taman Anak Fatih Ngau Nia Lorai Gia Kurek Solok Baru Nona Nain Siro Hutu Maka Oras Nena Daun Sela Tilu Mela Loran Sia Nulu Racing 5.2 MHz Niniang Rona Diak Dat Beto Bot Siro Hutu Pemak TV Dade Ibom Trabalho Ya Akienune Olivia Rodrigo hanesang kantoro no kompositora musika husi Amerika Serikat. Nebe hananu ho musika genre pop, pop rock no alternatif pop. Nune beto posiro hutu nebe maka karakaturona ninia musika. Bele hakat baiha plataforma Spotify ho dirona ninia musika. Tama ninia musika dene agora dadang senafating trending iha plataforma Spotify niniang. Taman enak fating, hau nia lorak diak lorak solok let beto bot siro hotu nebe maka ures nida daung sehla tilung mehela loran sian ulu resin 5.8 MHz ninia tantu ihera larang namos ihera liur rona diak beto bot siro hotu namos besira nebe maka karek si topa topa hela ki hader ona ya ori kontina fila fali topo siren servisu ya ures lorak niniang no Oke, nune na fatin lori to bot sira oke. Musika ohin saya na sang musika ikus bai ha sa sound primero niniang ya. No tu rumah itu sehat kat bayar sa sound segundo i hanesan bai buying iha sa sound segundo iha nebel ngurain se oferese let musika nebe maka hananu si tenia kantor larang niniang. Ho bersound tetung ya. Taman itu rumah itu baru na hamutuk let musika husi Phil Baptista hone titulu diferente kultura.

Ola Dili, spesial buat klienten murak Telkomsel Sirahotu, nebemak Iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal, Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Lorek solok, hat solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, música, husi angkol, hone titulu husi kausem razang, husi bidigal pintu, hone titulu historia domin, lor yona ita beha tuku tolu, liona minuturu nulu resing walo. Tamane na fating hau nia, lorai giak, lorai solok, dit bito bot sir hutu nebe maka oras nida daun, seila tilung mehela loran sian nulu resing 5.8 MHz niniang. Rona diak dit bito bot sir hutu, no, espera katek te bot sir neaktif dari sotu laho diak na fating, ihe lorai kemana kiden ya. Nune tur me ana fatil lori to bosira barona musike husi Alcatraz, one titulu Desculpa no husi acustico, one titulu Ihe lorok raik.

Iha plano tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tapus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: pesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz.
1: Laloran Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz Loragiak Malo Krono Nais Rahotu Hamutuk Vali Javier Fernandez. Ia programa Espaço Público Bade São Hilorão. O ia programa Loraik Solo kita bawa cerah mutu kono belong reni ode. Okay, ode akompanya maluk sira. Bayi ta bawa cerah ni oras lo kraik inian. Bayi ta bawa cerah aktividade. No, nafatin hato ni Loraik dia kual fans Radio Liberdade sira hotu. Husia to jet, basira mek nafatin stay. Ia laloran sinulu resen 5.8 megahertz nian ya. Okay, hanya sampai malu kita tahu itu programa Loraik Solo kita sebaru nale musika. Ida hanya sampai musika abertura. Bayi itu programa Loraik Solo musika unit itu mestri ne belorihusi Jovi Batista.

0: Telefon iba familia no kolega iha operador selu, may betaw pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kleru ho falling di bebarat. Ho date, dolar ida, hetang minuto sanulu, validu lorong tolu, dolar tolu, hetang minuto tolu nulu, validu lorong hitu, dolar lima, hetang minuto lima nulu resing lima, validu lorong sanulu, dolar sia, hetang minuto atus ida, validu lorong tolu nulu. Tiba agora keras, ho manera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasi My Telkomsel.
1: Telkomsel, servi ho domin.
2: Bundia maung. Wow, maung agora nu kupadu lo sia dapur. Tansa maung maktein fali. Atuin ya ma? Mane maktein fali ne? Orsiri insaifal feto.
3: Hanasane aling. Iha familia ne, ami kolia no deside hamutu kona atu fahe servisu umalarang. Hau nudar amang mos, persisa tulung hau nyefeng ho dihalo servisu umalarang no tau matang balabarik sira.
2: Hai, labarik mana mas hal tirfal ni apa? Halu fal servisu feto niya. Abang berua buat mai sisaya nesan feto.
4: Kunyada, labarik mana no labarik feto hanesan deed. Seki keda satoman sira halo servisu malaran yang hotu. Une wang hira sira bot mai no forma familia bele servisu hamutuk no dar fen lain.
2: Oh, nega. Tamsai mi husi katina halimar bola. Nya labari feto ne la bele halimar bola. Halimar jogu mane nia halu nisai hane sang mane.
3: Labari feto no labari mane hotu bele halimar. Saida de tuir sirnya karak. Sesira senti, seguru, tambah labarik sira, aprende liuhusi halimar.
4: Iha uma ami toman halo diskusaun.

0: mana?
1: Mai liu tur ti hane.
2: Okay, diak mana?
1: Sira sia lu kena be.
3: Ah, mana Lena? Dalam rumah sira sia tur mai kare.
4: Mana Helena no kolega sira? Atu di handit kata kita ni mana juana ni nyelang hadau ti nyosa. Nebi ni impresta usi ti ni grupo kreditu ni yang ni.
3: Hei sa, hau musrona ni sang ni. Fun ada up mos nyelang usutang osang. Mak nyelang ya tu fo. Nyelang bakurang ni telefoni. No bandu nyelang bele partisipai ti ni grupo ni.
1: Ah, nega. Hau tristi liu rona de ni. Ite precisa halo batrum atu suporta mana juana.
3: Uinsa, kari kita tama sirani problema pele halo atliu tambania.
1: Ita lako idene atu akontese. Maybe kari kita bele hanuing hamutuk buat nebe dia katu bela judania.
5: Maybe uinsa, ita los polisiane.
6: Hau hanuing mana Helena los, precisa halo batruma. Mana Helena nya hanuing uinsa?
1: Hau hanuing primeru kari kita bele buka tempu dia, benghirani lain sai atau ita visita nia. No cek katak nia sente siguru ya uma. Deham bania katak nia la mesak, no ita iha bania. Ita bele kuliah honia kona bania opsaun sira. Fah informasaun sira kona ba, organisasaun sira nebe bele ajuda feto sira iha situ sang hanesan iniang. No bele husu mana juana, saida mak nia rasi kakar kalo.
3: Mana Elena, ne idea dia klos. Hau hanuing nia sia presia ida neduni.
1: Karik pa futuro mo si tabel uja tempo balong he ita niya encontro microcredito sira atu kulia na kloke kona ba ita niya relasaun sira. Dek liu ba inghira ida husi ita hasuro hela problema hane sang mana juana niyang ne, bele faha iha ne atu nune ita bele hatena no suporta malong.
6: Mana sira, hau hanuing ni diak. May be, laos det mana juana makasuro problema ne. Iha mos, feto barak ya komunidade nebe experiencia violencia.
1: Nelos, kari kita ni grup mus bela halu betruma atau ajuda kita ni member sira ni be experience violence ane sang funduski kata ajuda ni aka.
3: Nemus ide dia, mai be dalam rumah kita mus susan lato. Kari kita bela halu encontro ya komunidade atau kuliah kono basuntu violence kontra feto. Tamane problema komunidade nian, laus kita ni yang mesak.
6: Los duni, se member sira concorda, harus kuliah orang yang lain Paulino. Tamban ya mus iha grup mana nian. Nebe kolia kona basuntu dan emos iha komunidade. Ita bele organiza buat rumah hamutu.
5: Ha, mansika, ni idea dia, ami concorda.

Iya tuh film itu musik ini tuh sih perparah lah. Hau cek lain nain deh original loss lah ya. Tamannya masak bui cover mau cover seret mah iya. Aduh nain lah tau vali deh musik ya be. Lah tau vali original loss itu apa ya? Nebe, usir ita cruzeta uluk lah. Siri tega sulu kai cruzeta lah ya, kui daru mantan. Desaser kono ba itare tok de pois makam mati liu ni dia kliutan. Aha, oh sena ma undino ni amen sa jire tam bono kai kato kati muzika familia bot, muzika ira ba familia bot er mera dia kamam. Muzika na ita tu gas mak muzika ida ho titulu ho narang cruzeta. E tribuna lumi tese prepara hela tamba. Original loss lah iya. Aurean sabui cover ma cover sira ma kige barak liu. Entah itu tinggi gas mak kita be nine lolos ni Nebi ane bing leli, ane bing buat naiti dia galai. Obrigado Barona, serviço dia, cuidado ane dia, kliu iya Australia ne ba, ba família sila ben lale wai ole ne ba, buat naiti. Osi alda dia mana kaka? Aw alda Malaysia kaka? Music story domiusi aida belonian maha maktur fokus ya lah labor dari nih dia kursi deh sera musik sera do historia domin osi senia makne oke historia domin historia domin musik historia domiusi aida belo historia domin historia domin osi bararu bro. Itu filmaitan osi Liberia Maral dia bono bono mas dia galai musika historia domin ada bel oke musika iha Mount Rio ya nah live vale kerasan senye komentar mana.

Jako v Intisro na Nine, kompaj na Nine Radio, liberar si rohotu, ide nema ke tenia muzik, ide ta muzik, pa iti ide stira adunian, ho titulu, cruzeta, cuidado matan, se lai desastre kona, cuidado matan, se lai desastre kona, yoho, cuidado matan, se lai desastre kona. Firma itu letan file mensaje, ya. Usi berada ni aku dah rumah tan selai Qatar kona. Apa nanti rumah ampun itu? Hey, maksudnya dia saya aku dah rumah tan selai Qatar kona. I Qatar lamate koi tidak itu. Qatar lamate koi itu. Sekar Qatar kar koi itu. Sekar ular kar koi itu. Hehe. Noli file itu mesti asyik terfreitas dia bono. Bono nanti mau mari sahun kolega fancy lah tu bono nanti mas. Anu bing dia kelai. Ali vale ter um primo. Primo dia botaremos primo Diego lá. Bom trabalho. Li vale ter enseñe comentário maneta, né? Li vale ter enseñe comentário. Obrigado, Barak, Maumares. Tocando música, cuidar uma tancela, aí desastre cona. E é, boa noite, moça, no mão. Oh, dia. Ok, lanjut. Ya? Ok, dia, kursida. Yo, dia kan obrigado pra contato, mas bonito. Não lhe falei, Dan. Oke, how dia kane sampai baik balik juga. Sok ida falni makat kamaris. Ne sok kamaris makat ini. Panati kamaris dia kelai no kolega siro tu kamaris dia kelai unsa bingku fali dia kelai. Potari sayang, sira bulu malu sayang. Nene sira bulu hau mak sayang ah, hau mus gosta parni ini dah. Ami jaring oin lorone aga lagau liu si. Aga lagau liu si ne be atuare mau maris ne oi ma kas ne fali ni alu ita barok fali besti sira ita kar katuare mau maris ni oi ma jaringa mas ne fali usir alu ita kalan toba ladu corona kamaris ma ke explica hei mamizinha bonotia ma e anmine e anbinku ne ibu selamat malam ibu. Apa kabar atau kabar baik atau kabar rusak ibuku? Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa. Nah, lupa lagi restan. Abi yang mai lah mau sumai. Ursi dia mai, ikut dia mai mau kuliah barak. Eta lah tokan yang musiknya par kuliah barak ida. Emane. Ne mai kono heo heo heo heo la para kuliah bara kabembo toka tok ni muzik ni nus kain parluang ene sambe oke kabar baik selalu marisku oh terima kasih hari ini karena semuanya baik-baik yang satu yang sakit. Emangnya inan sina nih gak si Magnesa? Oh si Adita dia yang Adita dari mensaje dari komentar yang lain dari kakak Adita dia bilang malam kakak apa kabar? Iya malam juga kakak Adita. Kabar baik. Bagaimana kondisi kakak? Kabar baik atau kabar rusak? Mau mari sa une musica saudara sumane si da toka ne kan itu an sa mau ne musica ta fin toka barako ita toka live el colega ser selo kunya live belega
Biasa mai ikus-ikus deh, mesa. Karak mai ikus-ikus deh, pues tiang protes barak mau mare, sawa karak turi okos deh. Ya lete ne moras. Ne ladung enjoy radio. Ya kraik ma dia, ne par enjoy radio ne asik. Osi gemini, ay se matuona pa. Akus matuona. Akus, tuona ga akus. Eh akus, mau akus, sira, sira, life ela. Itulah hati ne. Olivale de man fue la bonotiba elewan sira especial ba rivalo niama ivan bonotiba elewan sira tu naimba moro metan sira diega lae espera kata kami diega de ami kore ho tu de tana mau ami kore be ho tu de o noiko wangne sa noiko wangne sala musulo sira ne konta orjam life elo malai metan sira makne ne konta dian Or sedam live elo malai siram makne. Nain tamam bayi mam dia nain lah tamam ini usida aneh sandit. Nabi live valitan. Lawasan emang, mai taronatan musika. Historia domi. Batirak ne sa ne sa historia domi. Historia domi.

Maybe that was either the gas music set him a dick. Aye. And be an oh, man, Lena, only for you, also gas, Tiona. The gas and music set him a dick, eh? Okay, mau ami maksudnya sini biva. Abi ngaji tu mas mensasi la claro vali la completo vali. Ozi abi ni dia bonati mau. Amor amai dia amor. Baby, saat dia mai baby. Ay baby vali disculpa abi. Abol vali baby mana tu. Bonati mau didi kalau musik itu ba familia joles. Nabi maktur enjoy lah. Oh cafe iyo si garu. Bonati bon Indonesia. Bon menikmati baita bocirot. Lalu iya orang descansa iya kalah ini nenen bin salam ane binku. How ni MC ni? MC oin judul sera. Manda ulang vali ba? Bonora libers, iya bonomos. Oh, ane bin amora ya agora be. Agora be, mana mensaje mai modilu biasa ingles vali. Ingles ona klas vali. Bonos ra libers, oh. Ni ama kanventa karik. Maun dia kalai, how dia kela. Onsan bin fali. Obele adomi fali. Eh, my seluk. My be buat nebe makofo. My ha oketa haluang. Buat nebe mak. Obele adomi fali. Eh, my seluk. How ni muzika sabrari sumane. Hake, talua tiona. Labele toka kaya mau maris kalma. How atlo si anabin. Kurazi anafati anabin. Coragem na fatin, força na fatin. Botou tudo se lautur tempo, at no dia tur tempo, eh? Neve força na fatin no bem. Chamangat na fatin no bem. Começa, ona! Começa a sair da tan falhona. Obele hado mi fali, eh, maselu, mai be memoria nebe mak ofo, mai haun, iya osu maliring neba, susar tebe satu halua. Memoria nebe mak uluk ofo, mai haun, iya rai maliring, aho, susar atu halua. Ini ane bincita. Susar atu halua ga? No live vale tan den sa an vinjita des au atele te mamars nya matang at galai avi magna ton dien te be imini nene mai agora itarona ba dien vale atele te vale ba it imak per naturat mai audiang mau mares e manis amrua per nas nes netia kama lima kama tolu kama sanulu kama nen Mai be ikus mai la sai na in fali maksud kama lima fali ga maksud ni be maksud ni ambrua be kuinesh maru tuir malu tempo bara kon ha valet pe ni ni rai and then fiar malu ne sabati kar me tin tiano se choke choke Okay, pimenta. Oh, anabi amor dan pimenta. Eh, sabi, how ni sa pimenta dit? Ema sebenarnya ema bet. Sebenarnya ema ni lalau kan ana sare. How masa gosta inventa. Nene abi amor dan sa pimenta barakliu. Losa. Pimenta barakli. Ema la ne sane so kau ma gosta inventa. Tam sera ma gosta inventa. Ema sera mesa kau ni besti to date. Halum sa para. Alam saya sah para nenek. Masanya bin sirna sirat ya, sirat toman tiana. Lilian bin mamizinya, ane bin Seli, ane bin Azita. Ota ane bin defali nain dua lamai. Narang ida amoi. Ota ida, oh si ida sih falsu. Ida narang no ikon kamalete. Oh ikon kamalete fali. Ane bin nel bonaiti.

Ya, kau fikir sih roto, ida nema kita ni musik kita, disculpa tuan, kontak itu antam asun tu penting los, asun tu penting los eh. Pas musik kau tu kolega mas telefon tahu si muda itu. Asun tu ke importante, mau mari sana musik ni la toka ni, agora mai tak toka sa, ai sibuk telefon ni hela. Eh, kolega sih ramah telefon sa. Kolega ini maketan susar be. Am informa malu telefone malu sa. Kolega dia kemawalin dia hani memutuk bikang ida. Kak ajuda tau kalau musik fel batisti ne ida mai ami aling nije mak fuan toy kira ne. Urusi dia makita fuan toy kira ni apa? Mai sabar ita uto kau luka lay saudara semua lain saudara semua ne special mus. Baik tahu tu ne mekortan buka helam urusi railiu romosi ya kapital diri ne mek ba bai teni umma murilah ni sang ema bai naka eh saudares eh saudares umma to saudares umma kursi da usi vane lada ni eh otu makita be gas fali be sere gas fali be ide be nene ne ide be nene ne ide be nene ne sa ya li valitan tokan apa tama ami saudades los aminia umasa diaksa ika tu gas mas in lai bin kalma itu ane haule tala mensajin lai baru sale mensajin sira mang ita gas ta sabin pele kale ana man toger ana man bonote ana man toger dia kala ana man ku namos ana bi ana kampun asita fraitas namos ba ana man ana man bin na ana mau nasi ganu bing nasi hordam nafatnya kompanya mau sihebe ya ne bah lekar karena bi ya rai liur elu makar pun terpakai ya nama dia kalah ya nama ana mau anis ana mau samuel ana mau alves hei sir dia mau toko na basha mau ami la shaber lo istiyo na shai in la shaber itu mba belega itani oras mo sa satu da tau kona kata oras na mema katu termina termina katu remata na eh jadi cari cari am shaba haule au toko tan muzika ira garbos ne parese muzika ne mamaris la koi toko na haus o in kiras la toko ne Aku orang mesti takas ni amang. Ni aku orang preparasi na out di out time itu na. Amang kan orang usus musik atau keras atau toka atau keras atau true atau. Yang tapi tak tengok toka uluk lagi kolega serni lagi. Tapi tengok foto tempat kolega serni lagi. Tapi el toka let mau ni mesti langsung enak. Kalau sih let kolega serni tak la toka mesti la furak eh. Itu tengok respect mus kolega serni atau ni request. Anak mau ni biasa kompani el radio mas Alvin chance ni val ni amang. La ne anak mau mas pronto anak mau. Aku sih toka sana, mana dia kalma. Sorry, kari kau sudah aku toka namamu. Disculpe, namamu kita hiru saya namamu Alves, wey. Hey, Alkai, Alves, wey. Ya, liva litan. Azita sirna sini diam-diam, deh. Mau maris, ami agar ini diam-diam. Oh, Azita ini musiknya aku toka pala, iya. Obele hadomi fali. Masih lukain lagi. Obele hadomi fali. Masih luk. Oh, loya duni. Obele hadomi fali. Maselu. Oh, la iya. Abing, la iya musik obele hadomi fali. Maselu klayan abing. Obele hadomi fali. Maselu klayan duni. Oh, la iya abing. Sorry, eh. Ih, hau tangona. Maksudnya usu musika sahai. Negala binga mora. Ana binga mera buat na ton dieng nesa. Ay, abin jinya amna sadet, alimar amna sadet. Terima kasih luk jika cinta dia. Jika cinta dia, jujurlah padaku. Hai. Lihatlah cucuk ya. Picing-picingnya tidak oke. Tengkong-tengkongnya terlalu besar. Suaranya terlalu kasar. Tidak pantas untuk jadi artis. Ayo. Jika cinta dia, jujurlah padaku.
Pano di funzionario Radio Liberale. Ai, una mamma, serne. Una mamma, non pinserne. Ok, MC, ok. Pronto, una musica di tono, eh. Saudare Suma, and then. Dica cinta dia. Reco è Churiga, vai Lola. Pita lokane bihare to klai tempo lane bing. Eh, ta kasulu kira lai, eh, musica.

Iya plano tu pasafire sih Indonesia. Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy ya sisi internet baratu, kopa kote roaming. Kode dolar wasen tamus 50, kita bela sisi internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Ngalihusi aplikasang My Telkomsel.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Akara kasesu internet toron tolu, opresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Radio Liberdade. Hare ba futuro. Sianolu Racing 5.8 MHz.
3: Ya belum sira hau noing beti datang hau hakara katu in fase iha itania programa itane. Dala rumah ita kompara itania anho ema seluk. Dala rumah ita hari itania kolega ka ema iha itania soring. Ka ema seluk suksesu no ita senti katak o ema ne dia klio. La bele halu komparasaun ita ho ema seluk. Tamba ema ida-idak mai ho ninia ritmu rasik. No, ema ida-idak, iha nia tempo atua tinsi, saida maknia mehi. Entaun, fo valor ba ita nia an, tamba, ita mos iha forsa bot iha ita nia laran. Nebemak ita iha atua tinsi, ka ita iha bit positifu, nebemak iha ita nia laran. Entaun, importante, ita halo, no precisa de tempo atu realiza.